Enyimba 94.3 FM anya puta kwa lozo no bo ndioma ndioma na lalobi kai na kedunu na si unu unu bu ndie ja gamba unu siwera ya na gbo otu nu siri nyanyi nkwado otu nu si gbanyo krikrima kwa anyi nuku anyi na kelunu na si unu daloso maka na enyimba mo bu enyimba o gaga adike enyimba anya palie kwa lozo nikuku enyimba